0: lời yên yêu hong ae ba do bo ma ae chu neng yên ta lời yên yêu do yêu con ngơ lệ ae yên yi hong ae ba neng yên ta mi bina ha lệ ponda ne ma yên
1: nga sa pa sa jo a po sho fo di lo da mo po a po la ja pa ma ga ha ko ko e ge ne a ko ko si do le ja Massignalanga, Dona Hamenge, Dora, Gatun, Ninja, Gama, and let the other one Akoko, Hoshidole, Nane, Pony, Pahun, Ne Kaku, Nitonzilla, Tana, Yvano, Yohala, Yohama, eh? Who got you? I need the man, Cho the man, Tia Tia. Ya po ya di ya jani ya jatu ya jasol ini kekodi. Yo harga tu teman ni, acara tu kau ni mo. Yo harga tu kau yang ni. Ni he mati kuat kena. Mati kau ni ya jani ya jatu nak turun romia les sinyalan ni tu jangan tiga. Tiga pakai salina. Kemine. Kana ada hal yang boleh lapor oleh syarikat umpah syarikat muda di sini jadi sila aku khusus dulu lah pakum kini jauh ni saya lah yang kah ni tonton zaga tu pun Elena zah amata ni amata zah ni di sini kalau nanti dia nak tu dia aku ni tengah nak kakananai mati macam zanya ni apa yang dia dia jangan nenek tu nega tu naya hanya kalau kodi ni amat dah sedia dia ni suni ni suni ni mengelola ni ni lalu macam gitu aja bo kita ni macam apa ni ni lah faham ni wah ni suni suku tu jangan wah ni suni tu di mana gitu apa gitu ni apa macam gitu ni sung chuan no ma ni mo ji qi ma hai na ni jia la suan ni ni ni ya de me hu xia de me wa ma ji qi